0: Ini mana nak wa kita penokin ini wa kesam noki cewali.
1: Think highly. KPYT, KPYU, the voice of the Bosco Yaqui tribe.